Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus, masih dalam keadaan tetap berdiri kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 119 ayat 7. Syukur dan puji bagimu yang perjanjian teguh.

Jemaat kekasih Tuhan Yesus, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawahku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Demikian hukum Tuhan yang diberitakan kepada kita di minggu pagi hari ini. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, mari dengan penuh kerendahan hati setiap kita mengaku salah dan dosa di hadapan Tuhan. Jikalau ada yang berkata bahwa ia tidak berbuat dosa, ia telah menipu dirinya dan dirinya di hadapan Tuhan. Tapi jika kita dengan jujur mengaku kepada Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kami bercermin dari hukum yang Engkau berikan kepada bangsa Israel dan kepada kami sebagai umat pilihan. Umat yang sudah Engkau tebus dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus Kristus yang dikorbankan di atas Golgota. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu oleh karena iman kami kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan Allah kami, bahwa pada kami tidak ada kebenaran. Kami seringkali mendengar dan menerima kebenaran-Mu, tetapi kami mengabaikannya. Pikiran-pikiran kami, tutur kata kami, sikap dan perbuatan hidup kami, lebih menurut kepada apa yang kami anggap baik, kami anggap menguntungkan bagi diri kami. Tuhan, kami minta ampun kepada Tuhan oleh sebab setiap pelanggaran dan dosa yang kami lakukan di hadapan. Curahkanlah kepada kami hikmat yang dari Tuhan. Berikanlah kepada kami kepemimpinan roh sehingga kami tidak menuntun hidup kami menurut apa yang kami pandang baik dan benar, tetapi hanya di dalam tuntunan kuasa firman-Mu di dalam hidup kami. Kami menemukan jalan-jalan hidup itu bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan akan segala pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan, yang keluar dari bibir mulut kami, yang
nampak di dalam sikap dan perbuatan hidup kami, terhadap sesama kami, terhadap alam ciptaan Tuhan, terhadap Engkau sendiri sebagai Tuhan pemilik hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, kami memohon hanya di dalam nama Yesus, nama yang kekal, nama yang hidup, penebus segala dosa-dosa kami, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, nyanyian rohani nomor 156, 159 ayat yang ketiga. Nyanyian rohani 159 ayat yang ketiga.

Jemaat Tuhan, terimalah sabda selamat dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita sambut berita sukacita, anugerah pengampunan yang dari Tuhan. Ayat yang keempat, nyanyian rohani 159. Kristus sumber air hayat, sumber yang sejuk bersih.

Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita merespon kasih dan pengampunan Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman kita secara bersama. Untuk itu warga jemaat diundang berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita mengaminkan pengakuan iman kita bersama di dalam nyanyian rohani nomor 3 ayat 1. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak.

Bapak Ibu jemaat silakan duduk. Berturut-turut akan memuji Tuhan vokal grup Maranatha, vokal grup Maranatha dan Solo Angel.

Jemaat Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang melandasi seluruh perjalanan kita sepanjang minggu yang baru ini di dalam kitab Amsal pasal 1. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Jemaat, mari kita berdoa untuk firman yang akan kita baca dan kita renungkan bersama di pagi hari. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah yang hidup, Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena tuntunan kuasa Roh-Mu kami bisa ada di dalam persekutuan pada pagi hari untuk memuji dan memuliakan namamu dalam ibadah pagi tanggal 7 Juni. Tuhan Allah yang maha baik, kami membawa kerinduan hati kami untuk menerima pengajaran firman-Mu di pagi hari. Sehingga sepanjang minggu ini Tuhan, kami berjalan hanya di dalam tuntunan dan pada kebenaran. Kami merindukan Engkau berkuasa atas seluruh keberadaan hidup kami. Kami merindukan kebenaran-Mu tetap menjadi bagian yang menuntun perjalanan hidup kami. Kami tidak dikalutkan dengan berbagai bentuk kebenaran dari dunia ini. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi bagian di dalam seluruh keberadaan hidup kami secara pribadi-pribadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikanlah pengertian yang dari Tuhan kepada kami. Kebenaran-Mu yang kami terima ini Tuhan, tidak saja kami mengerti, tetapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Jadikanlah kami pelaku-pelaku yang setia dari kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7, tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian bagian firman ini kepada kita sekalian. Terpujilah Allah di dalam Kristus, firman yang hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Kita sudah ada pada minggu yang pertama di dalam bulan Juni, bulan yang ke-6 dalam tahun 2026. Tuhan Maha Pengasih menyertai kita sekalian. Dalam keadaan baik, kita boleh duduk dalam persekutuan ini untuk memuliakan Dia. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, minggu kemarin kita belajar tentang cinta sebagai anugerah dari Tuhan bagi manusia. Cinta yang memiliki kekuatan yang besar itu adalah anugerah yang dari Tuhan kepada manusia. Bukan saja manusia terhadap manusia, tetapi Tuhan kepada manusia dan manusia kepada Tuhan. Jadi hal yang luar biasa ini adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang Tuhan adalah sumber kehidupan.
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, pertanyaan penting bagi kita sekalian mengawali perenungan atau khotbah pada pagi hari ini. Kehidupan seperti apa? Kehidupan bukan sekedar menghirup nafas dan melakukan tugas-tugas pekerjaan kita. Kitab Amsal mengajarkan kepada kita kehidupan yang memiliki hikmat. Kehidupan yang memiliki ukuran atau kualitas dari ukuran kebenaran Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, Kitab Amsal menulis untuk mengajarkan umat Tuhan tentang hikmat, pengetahuan, pengertian, disiplin, dan cara hidup yang benar di hadapan Allah. Amsal menegaskan bahwa dasar dari seluruh hikmat, dasar dari seluruh keberadaan hidup manusia yang berhasil bukanlah kecerdasan, melainkan hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita diajak untuk melihat bahwa semua kenikmatan, semua sukacita, semua hikmat, dan kehidupan yang dimiliki oleh manusia, kehidupan yang sejati, itu hanya ditemukan apabila kita hidup dekat dengan Tuhan. Karena Dia adalah sumber dari segala yang nikmat, segala yang baik, segala yang menguntungkan, segala yang memberikan kepada kehidupan kita arah yang benar. Dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dari pembacaan kita mengingatkan kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan semua pengetahuan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus. Jadi hikmat adalah pemberian dari Tuhan kepada manusia. Dan itu menjadi fondasi dari semua pengetahuan. Dan hikmat itu hanya dapat diperoleh oleh seseorang ketika dia memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Kalau dia memiliki hati yang takut kepada Tuhan, maka hidupnya selalu akan dekat dengan Tuhan. Hidupnya selalu akan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, luar biasa bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kepada manusia itu akal, logika, tetapi Dia juga memberikan kepada manusia iman untuk mempertemukan kehidupan kita yang esensi ini dengan Dia. Kita ingat para gembala di Efrata itu kalau mereka terima berita, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Pergi dan temui dia di sebuah kandang di Bethlehem terbungkus dengan kain lampin. Kalau mereka menerima itu dengan akal saja nanti dontrak pergi. Masa juru selamat yang mulia dari sorga itu lahir di kandang yang begitu kotor, tidak steril, tidak layak bagi seorang anak manusia sekalipun. Masa yang maha tinggi itu ada dalam keadaan serendah. Tapi mereka tidak menerima itu dengan akal. Mereka menerima itu dengan iman. Karena itu mereka pergi dan menemukan kebenaran. Menemukan arah hidup mereka. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, Tuhan sumber kehidupan yang sejati bagi manusia, pribadi Bapak Ibu dan saya, keluarga dan jemaat. Kita belajar bersama dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Ayat 1, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, dimulai dengan siapa itu Salomo? Dimulai dengan sang penulis atau sang penerima hikmat. Salomo adalah Raja Israel.
raja yang ketiga setelah Saul dan Daud. Dan dia adalah raja yang membawa Israel dalam kejayaan Israel. Dia punya relasi yang begitu luas dan dia bisa mendatangkan kekayaan dari bangsa-bangsa sekitar itu untuk membangun Israel. Dia terkenal dengan hikmat yang cukup, yang sangat tinggi. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tapi siapa itu Raja Salomo? Seorang Raja Israel, Bapak Ibu, orang Israel itu mengenal kepemimpinan teokrasi. Teokrasi itu Allah memerintah secara langsung. Karena itu baik raja, baik imam, itu ada di dalam kedaulatan kepemimpinan Tuhan Allah. Mereka tidak angkat diri sendiri. Mereka dipilih langsung oleh Allah. Dan itu ditandai dengan urapan yang diterima oleh mereka. Urapan itu bukan saja kepercayaan untuk memimpin oleh Allah kepada mereka sebagai raja. Kepada Salomo sebagai raja. Tapi urapan itu menunjukkan tentang bagaimana kedaulatan Tuhan terhadap kehidupan Salomo sebagai seorang raja. Dia tidak saja menerima kepercayaan dari Tuhan Allah, tetapi dia juga menerima kelengkapan dari Tuhan Allah untuk memimpin bangsanya, bangsa pilihan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, oleh karena itu hikmat yang dimiliki oleh Salomo bukan semata-mata karena dia pintar belajar sana, belajar sini dan sebagainya. Tapi Amsal ini dimulai dengan memperkenalkan Salomo sebagai raja yang diurapi oleh Tuhan Allah. Hanya ada dua jabatan yang diurapi. Minyak urapan itu hanya ada di kepala Raja Israel dan Imam Israel. Karena itu minyak urapan itu tidak dipakai sembarang. Untuk mengurapi, untuk mensahkan seorang Raja Israel dan Imam Israel. Menunjukkan bahwa otoritas Tuhan kepada orang-orang yang dipilih untuk memimpin umatnya. Baik di pemerintahan, baik di agama. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, dalam bagian ini menunjukkan bahwa hikmat yang dimiliki oleh Salomo adalah pemberian dari Tuhan Allah. Anugerah dari Tuhan Allah kepada Salomo. Karena itu dia menyaksikan tentang hikmat yang dari Tuhan ini. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, bagian yang kedua, ayat yang kedua dari firman Tuhan untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk memelihara didikan dan menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat 2 dan ayat 3 merupakan tujuan kenapa hikmat itu diberikan kepada manusia. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan kebenaran Allah. Pendeta ulang lagi, hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan kebenaran Allah dalam kehidupan manusia tiap-tiap hari. Karena itu orang harus hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita mengerti tentang kebenaran kalau kita tidak pernah mendengar firman Allah? Orang yang dekat dengan Tuhan selalu terbuka telinganya terhadap pengajaran-pengajaran firman. Hatinya akan menyimpan pengertian-pengertian yang dari Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Karena yang datang dari Tuhan itu adalah didikan untuk menjadikan manusia pandai. Kebenaran yang dari Tuhan akan menjadikan orang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Standar kebenaran Tuhan. Keadilan dan kejujuran menjadi bagian di dalam hidupnya. Praktik hidupnya tiap-tiap hari. Bukan pada saat-saat tertentu saja. Atau ketika melakukan tugas pelayanan di dalam gereja. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus. Jadi hikmat diberikan kepada manusia untuk
membuat manusia mampu menerapkan kebenaran Allah di dalam hidup tiap-tiap hari. Dalam dunia ini banyak hikmat. Dunia juga punya versi hikmat. Karena itu di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus bilang, hikmat manusia itu kebodohan bagi Allah. Hikmat Allah itu kebodohan bagi manusia. Manusia yang tidak sinkron dengan Allah, manusia yang tidak hidup di dalam Allah, akan salah mengerti hikmat Allah. Dan dia akan mempraktikkan hikmatnya sendiri. Dan hidup di luar daripada apa yang Tuhan Allah mau dalam hidup. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, hikmat yang diberikan itu untuk menerima didikan, membentuk karakter hidup manusia, sehingga manusia, setiap orang, hidup dengan cara hidup yang takut akan Tuhan. Dia terus belajar bagaimana hidup taat kepada Tuhan. Ketika dia melayani Tuhan pun dia melakukan itu dengan rasa takut kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika dia membuka persahabatan dengan orang lain, dalam hubungan-hubungan yang khusus, dia melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal ini dilakukan oleh seseorang ketika dia ada di dalam Tuhan. Ketika pendengarannya selalu terbuka untuk firman Tuhan. Hal yang ketiga, bahwa hikmat diberikan itu untuk memahami pengertian. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, artinya hikmat itu diberikan kepada manusia untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak untuk memutarbalikkan apa yang benar menjadi salah, apa yang salah menjadi benar. Itu bukan hikmat. Itu bukan hikmat yang dari Tuhan. Itu kelicikan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus,

pagi jadwal pelayanan perjamuan. Lalu dia telepon, kawan, saya ini punya masalah. Sebab masalah ini sama orang, karena dia cerita saya. Dia cerita saya hancur-hancur sekali. Jadi sama dia. Saya salah kah? Apakah saya tidak pergi ke perjamuan itu sesuatu yang salah? Jadi maaf, pendeta bilang untuk dia begini. Kau harus bisa lihat jalan lain. Jangan lihat kau punya jalan emosi dan kemarahan itu saja. Supaya kau bisa duduk dalam meja perjamuan itu, kau harus lihat jalan lain. Lalu dia bilang, jalan lain itu maksudnya bagaimana? Kau harus berdamai dengan dia. Supaya jangan kau tidak duduk pada meja perjamuan, karena itu anugerah Allah bagi hidup. Masa karena kau baku marah terus kau mengabaikan anugerah Allah itu bagi hidup. Yang penting yang menyelamatkan hidupmu bukan soal kau baku marah. Kerajaan sorga tak urus barang itu. Kerajaan sorga urus kau punya ketaatan mencari Tuhan. Sore, dia telpon. Dia bilang, kawan, terima kasih. Saya belum ketemu dia karena dia ada berangkat, tapi saya sudah berdoa mengampun. Jadi mau pendeta bilang, duduk di meja perjamuan, baru kalau dia datang jam marah dia lagi, karena kau sudah berdoa selesaikan yang Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, pengertian itu diberikan kepada kita sehingga kita dapat membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang sapu mau, yang mana yang Tuhan punya mau. Hal yang keempat, hikmat diberikan itu untuk mempraktikkan hikmat itu dalam hidup tiap-tiap hari. Artinya hikmat tidak terbatas pada pengetahuan. Apa yang Tuhan tahu dari Tuhan itu tidak terbatas untuk saya tahu, saya pintar untuk hal itu. Tapi saya melakukan itu dalam hidup tiap-tiap hari. Ayat yang keempat dari firman Tuhan. Hikmat kepada orang-orang muda untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, tidak berpengalaman itu bukan berarti bodoh. Tapi tidak berpengalaman itu artinya sedang dalam proses hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita mau memahami bagian ini bahwa Tuhan peduli terhadap orang-orang muda. Supaya dalam hidup yang masih harus belajar banyak hal, dia memiliki hikmat di dalam hidupnya supaya dia tidak salah menentukan hari esok. Dia tidak salah mempergunakan hidupnya dalam perjalanan hidupnya. Lalu kemudian di depan menyesal. Karena penyesalan itu kadang-kadang setelah, ya penyesalan itu terjadi setelah kesalahan kita lakukan. Supaya dia tidak terjebak di dalam kesalahan hidup, hikmat itu diberikan kepada orang muda. Tuhan menganugerahkan kita punya tubuh untuk kita pakai memuliakan dia. Dia memberikan cinta di dalam hati batin kita supaya kita membangun relasi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak menyakiti perempuan ini pun perasaan, tidak membuat luka laki-laki ini pun perasaan, hanya karena saya ganteng, saya cantik, lalu tidak menghargai orang lain. Tidak. Tapi hikmat itu diberikan supaya kita mengatur hidup kita. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Allah. Karena itu juga di dalam aturan GKI di Tanah Papua, orang jadi majelis bisa bujang, tapi dia usia 36 tahun ke atas. Karena usia menunjukkan pengalaman hidup yang lama yang sudah dia alami. Dia tidak bisa muda lalu kemudian dia memimpin orang-orang yang tua yang punya pengalaman lebih banyak daripada dia. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus,

Yang kelima dari bagian firman ini diajarkan kepada kita. Ayat 5. Bagaimana itu menjadi sebuah pembelajaran, hikmat itu menjadi sebuah pembelajaran sepanjang hidup kita. Orang bijak akan terus belajar dan belajar dalam hidupnya. Dia tidak akan bilang dengan sombongnya bahwa barang itu saya tahu gampang. Tapi dia akan terus belajar. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Karena musuh hikmat adalah kesombongan. Dasar hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kerendahan hati. Selalu ada di dalam ketaatan kepada Tuhan, penurutan akan firman Tuhan di dalam hidup. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-6, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan teka-teki dan orang bijak. Teka-teki orang bijak. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, amsal penuh simbol-simbol kehidupan. Dan amsal menolong untuk dewasa. Tuhan menolong kita selalu untuk dewasa secara rohani dalam memahami maksud-maksudnya. Firman Tuhan tidak berbicara secara harafiah untuk kita renungkan secara mendalam. Tetapi firman Tuhan juga menjadi kekuatan di dalam hidup kita untuk kita praktekkan di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Karena orang berhikmat, hidupnya akan berbeda. Dia punya pengertian-pengertian yang dalam dari Tuhan akan menuntun langkah-langkah hidupnya sebagai orang yang lebih berhati-hati mengeluarkan kata-kata. Juga dia pikir dulu berdeka keluar supaya jangan saya puas tapi dia sakit, dia terluka. Dia akan berpikir untuk hikmat, untuk setiap perkataan itu perkataan yang menghidupkan, tidak mematikan orang lain. Yang terakhir dari bagian firman ini mengajarkan bahwa fondasi seluruh pengertian-pengertian yang dari Tuhan itu adalah takut akan Tuhan. Kita memiliki semua pengertian yang baik dari Tuhan yang disebut hikmat itu ketika kita punya hati yang takut akan Tuhan. Takut bukan gemetar, tetapi takut dalam pengertian hormat, tunduk, taat, setia kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita sekalian, mulailah dari hidup kita di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga kita, Bapak Ibu dan saya, kita diberikan lingkup kehidupan bersama dari keluarga-keluarga kita. Kita dipanggil untuk mencari hikmat. Keluarga-keluarga dipanggil untuk mencari hikmat Tuhan. Dan menemukan hikmat Tuhan. Dan hidup dengan hikmat itu. Sehingga bapak dan mama tidak ada kata-kata yang menyakitkan tiap hari. Satu menyakitkan yang lain. Itu penindasan tanpa kita sadari. Tapi kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menghidupkan, menggairahkan dalam hidup tiap-tiap hari. Anak dan orang tua dan anak. Ketika hikmat kita miliki, maka rasa hormat itu bukan saja ketika bapak kasih saya uang, mama kasih saya uang. Tapi ketika bapak dan mama buka tangan, tidak ada uang, sekalipun kita tetap menghormati dan mengasihi mereka. Karena pengertian-pengertian itu ada pada hati batin kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, hubungan-hubungan yang baik di dalam keluarga akan terbangun ketika kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Satu tidak akan membiarkan yang lain setengah mati dalam tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Ada apa itu? Pemahaman-pemahaman bahwa rumah itu adalah urusan istri. Nanti suami itu ada di luar rumah.
itu pemahaman-pemahaman yang dibangun oleh masyarakat, kehidupan sosial, tempo dulu. Tapi hari ini dia sudah mulai mengalami perubahan. Bapak juga bisa gendong anak, bapak juga bisa ganti anaknya popok, apa itu, celana yang kotor, basah. Bapak juga bisa kasih mandi anak, bapak juga bisa bawa anak ke sekolah minggu. Bapak juga bisa cuci piring, bapak juga bisa sapu dalam rumah. Bapak-bapak praktek itu di rumah kah tidak? Kalau bapak-bapak praktek itu di rumah, luar biasa hebat. Tidak membiarkan mama-mama dari matahari belum terbit sampai matahari tenggelam, mama-mama saja yang tinggal urus itu, urus ini, urus itu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, coba seorang pembantu kita pakai, berapa besar kita bayar dia. Karena itu pengorbanan mama-mama itu luar biasa. Pekerjaan dalam rumah juga adalah bagian daripada semua yang ada di dalam. Pemahaman-pemahaman seperti ini, kita harus lihat kembali dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita sama-sama tinggal dalam rumah. Tapi masa satu orang saja yang urus dalam rumah ini? Bapak Ibu terkasih dalam Yesus. Anak-anak muda, hari ini HP di tangan itu, biar orang panggil di sebelah juga teradengar. Bukan teradengar, tapi dialihkan semua hal pada HP. Jadi mama urus semua hal. Padahal anak sudah besar-besar. Sudah bisa cuci piring. Sudah bisa tolong mama untuk pergi cabut kaspi di kebun. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Anak-anak muda, milikilah hikmat dari Tuhan. Sehingga pikiran hati kita mempertimbangkan segala hal yang baik dan benar bagi hidup kita. Yang diolah oleh mama itu dia tidak datang dengan kakinya sendiri masuk ke dalam dapur. Tapi kita menolong. Kalau mama olah berarti saya tolong ambil dari kebun datang kemari. Mama dia pasti bersih kebun, dia tanam, dia harus pikul noken besar lagi dari kebun sampai kemari. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dan hikmat kita perlukan di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Supaya tanggung jawab itu kita bangun secara bersama. Hidup yang baik itu kita bangun secara bersama. Dari keluarga kita. Hikmat kita perlukan ketika kita melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kita. Supaya kita tidak salah mengambil keputusan-keputusan kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ada seorang mama, dia bilang begini. Waktu mama pendeta mengunjungi dia, lalu dia bilang begini. Mama pendeta, saya ini belum berdamai dengan saya. Ipar, jadi saya belum mau pergi ke gereja. Yo, tapi mama sudah 3 bulan, saya tidak lihat di gereja. Yo, mama pendeta, tapi saya harus berdamai dengan dia dulu baru. Saya pergi ke gereja. Oke, berarti nanti sore mama pendeta bawa dia kemari. Dia bilang begini, belum mama pendeta, sapu hati belum siap. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, mama pendeta bilang untuk dia, baru hati mau siap kapan? Apakah firman Tuhan tidak cukup kuat mengetok pintu hatimu yang terlalu keras? Pagi-pagi sekali, besok pagi sekali dia bangun langsung dia pergi ketok pintu pastori. Ma pendeta, aduh tadi malam tuh saya mimpi suara disapu telinga. Ma pendeta lupa apa yang dia mimpi waktu itu, tapi dia mimpi. Lalu kemudian dia bilang, ma pendeta, saya damai deh, sapu ipar. Ma pendeta tertawa, ma pendeta bilang untuk dia, lain kali jangan kau tunggu mimpi dulu untuk berdamai. Ingat bahwa kebenaran itu jalanmu. Jangan menuruti apa yang kau mau di dalam kubu hati batin. Itu tidak akan menemukan keselamatan. Itu bukan jalan. Jalan yang Tuhan kasih sudah kebenaran. Jangan membiarkan
kebenaran itu berlalu. Jangan mengabaikan pengajaran yang benar di dalam kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita belajar bersama bahwa hikmat itu diberikan kepada kita untuk menolong kita dalam tugas-tugas dan pekerjaan kita. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang dari sapu diri dan mana yang dari Tuhan. Yang dari sapu diri ini sapu kemauan. Tapi yang dari Tuhan itu jalan kepada keselamatan. Itu yang menjadi tuntunan di dalam hidup kita. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita penting bagi kita untuk membangun hidup kita secara pribadi dalam hidup keluarga-keluarga kita. Sehingga kita tetap konsisten, kita tetap selalu fokus dan tidak ceroboh untuk mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan kita, dalam tugas-tugas kita, dan terhadap alam yang Tuhan Allah percayakan kepada kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal yang kedua kita belajar dari firman Tuhan ini, untuk menerima didikan Tuhan itu selalu di dalam hidup kita. Jangan bilang bosan. Nah, nanti tahun minggu depan juga sama sih bisa sembahyang. Tuan tahu tumpu hidup kah? Tuan tahu tuan masih bisa hidup sampai minggu depan kah? Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, belajar untuk menerima didikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Belajar untuk selalu menerima pengajaran-pengajaran firman itu dengan sukacita bagi hidup kita. Sebab Tuhan tidak hanya memerlukan kita menjadi orang-orang yang pintar, pandai, tapi Tuhan juga mau kita hidup dengan benar dan jujur dalam hidup. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, Dia memberikan kepercayaan kepada kita, keluarga kita, tugas-tugas kerja kita, dan alam di mana kita hidup ini. Ini semua diberi sebagai kepercayaan bagi kita manusia. Karena itu dari firman Tuhan, kita belajar bagaimana bertanggung jawab kepada Tuhan Allah. Supaya tanah ini kita tidak gunakan sembarangan. Kita tidak jual-jual sembarang. Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus, hari ini sedang viral tentang tanah Papua karena persoalan tanah. Dan oleh karena itu menjadi bagian pembelajaran bagi kita sekalian. Mintalah hikmat Tuhan supaya di atas tanah dan alam yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kita sebelum kita ada, sampai kita tidak ada pun, alam dan tanah ini tetap ada untuk menjamin keturunan kita yang akan datang. Oh, pendeta, lihat semua berita-berita sedih dengan keadaan yang ada. Di Sorong, Mama Pendeta melewati begitu banyak hektar, ya kurang lebih 50 ribu hektar lahan kelapa sawit dan hutan-hutan adat, hutan-hutan yang menyediakan air dan kali-kali besar yang ada buaya. Buaya itu harga mahal. Ada persediaan makanan ikan-ikan ya yang ada di ditutup dan tinggal kolam-kolam saja. Sedih. Pohon-pohon yang 10 orang baku pegang tangan baru bisa lingkar batang pohon itu. Tinggal terhambur begitu saja. Hutan ini penuh dengan persediaan makanan kepada manusia turun-temurun. Walaupun kita punya uang banyak satu kamar pun, itu tidak sama dengan persediaan makan yang Tuhan Allah siapkan untuk generasi turun-temurun. Ketong hidup sampai batas tong hidup saja. Tong sutara jamin yang seterusnya lagi. Tapi yang disediakan oleh Tuhan Allah itu menjamin hidup kita sampai ketong tidak ada nama lagi. Tetap terjamin ketong keturunan Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus,
dan kita memerlukan hikmat Tuhan untuk setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil di dalam hidup ini. Supaya ada pertimbangan-pertimbangan masa kini dan masa depan bagi hidup kita dan generasi yang Tuhan Allah percayakan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang terakhir menjadi perenungan bagi kita dari firman ini, bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Karena itu, firman yang diberikan kepada kita terus mau membenahi hidup kita. Kita tidak menganggap bahwa kita sudah cukup, kita sudah tidak lagi memerlukan tuntunan Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita masih terus memerlukan Dia sepanjang kita hidup di dalam dunia. Karena itu, bukalah telinga kita selalu, berikanlah, mintalah kepada Tuhan memberikan kaki yang ringan untuk terus mencari Tuhan, menerima kebenaran Tuhan itu di dalam hidup kita untuk menuntun perjalanan hidup kita. Sebab ingat, ketika kita tidak memiliki hikmat yang dari Tuhan, kita mudah untuk menyerap hikmat dari dunia ini. Dan hikmat dari dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus, milikilah hikmat yang dari Tuhan. Milikilah hati yang takut akan Tuhan. Itulah yang akan membuat kita tetap ada di dalam jalan Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan Allah sepanjang kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Maranatha Children. Setelah vokal grup Maranatha Children, solo Bapak Hengki Kawer.

cuma Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita mempersiapkan nyanyian Mazmur 81 ayat 1 dan seterusnya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita puji Tuhan dalam nyanyian Mazmur 81, nyanyi bangsaku dan bersukacita.

kesempatan diberikan kepada vokal grup Laodikia. Setelah vokal grup Laodikia, vokal grup Bahra Raya akan memuji Tuhan dengan kita.

memohon Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat yang dari Tuhan, menuntun kami sekalian di tengah-tengah hidup keluarga-keluarga kami. Kami tidak membangun relasi dan hidup kami dalam kehidupan keluarga menurut pengetahuan kami, menurut pengalaman-pengalaman kami. Tetapi pengajaran-pengajaran Tuhan itu menjadi landasan bagi kami. Tuhan, pelihara setiap keluarga-keluarga. Biarlah damai dan sukacita menaungi setiap keluarga-keluarga. Karena ada hikmat Tuhan, karena ada pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang hidup di dalam. Kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan di dalam tangan Tuhan keluarga-keluarga kami dan jemaat ini ya Tuhan. Kiranya terpelihara dari segala roh-roh yang tidak membangun kehidupan persekutuan yang benar di hadapan roh tersinggung, roh sombong, roh tinggi hati. Tuhan memelihara kami daripada, melindungi kami daripada. Biarlah persekutuan kami dengan Tuhan dan persekutuan di antara kami itu terpelihara dengan baik. Berilah firman Tuhan melandasi hati dan batin kami sekalian dalam melakukan seluruh tugas-tugas tanggung jawab kami sebagai majelis jemaat, sebagai pelayan firman, sebagai warga jemaat, sebagai badan-badan pelayan di unsur-unsur PAM, PAR, TW, dan PKB. Biarlah hikmat Tuhan menuntun kami dalam segala hal yang kami kerjakan sesuai panggilan Tuhan di dalam kita. Kami berdoa kepada Tuhan memberkati firman Tuhan bagi kami di dalam tugas-tugas pekerjaan kami. Tuhan yang maha baik, hikmat Tuhan memampukan kami untuk memilah hal-hal yang benar dan yang salah. Memilah hal-hal yang datang dari Tuhan dan yang bukan berasal dari Tuhan. Supaya kami berani untuk menyatakan setiap hal yang benar dalam setiap sikap dan perbuatan hidup. Kami berani untuk mengambil keputusan-keputusan tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Sebab itulah yang memberikan arah hidup bagi kehidupan. Kami berdoa kepada Tuhan, mengasihi dan memberkati akan tanah ini Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik. Negeri yang Engkau anugerahkan bagi para leluhur. Engkau telah menempatkan mereka sebagai penjaga dan pemelihara alam ini. Sejak dahulu kala sampai pada saat. Berilah kami hikmat untuk memanfaatkan dan mengelola alam ini. Sehingga alam ini tidak menjadi rusak sia-sia. Tuhan Allah yang maha baik. Apa yang Engkau sediakan secara alamiah bagi kehidupan setiap suku-suku dan sub-sub-suku yang ada di atas tanah. Dengan wilayah-wilayah adat mereka. Engkau memberkati mereka. Bapa yang kekal kudus. Berikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin suku, sub-sub-suku yang ada di atas tanah ini. Khusus yang ada di wilayah Papua Barat ini, Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan juga menyerahkan akan pemimpin bangsa dan negara ini. Kami meminta hikmat Tuhan kepada mereka. Hati yang takut akan Tuhan kepada mereka. Bapak Presiden, Bapak-bapak gubernur di tanah Papua ini Tuhan. Semua bupati-bupati yang ada di atas tanah Papua ini Tuhan. Kami minta hikmat yang dari sorga memimpin mereka. Di dalam setiap keputusan yang mereka. Tuhan Allah yang baik. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan diagungkan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan. Kami kasihi. Berkati hikmat menyertai mereka di dalam seluruh dasar job yang berat yang harus mereka lakukan. Berdoa kepada Tuhan menyerahkan Gubernur Papua Barat dalam tangan Tuhan Dominggus Pandejan kasihi dan memberkati hamba. Memberikan kekuatan kemampuan selalu bagi hamba. Melindunginya baik siang malam dimanapun dia berada. Kasih dan kuasa Tuhan menaunginya dan segala perkara itu. Dan Tuhan sebagai

Pode ligar lá no canal. Aquele lá na barra. Amigo, a cacilha aqui. Amigo, eu acabei de Tuhan menyerahkan Mama Juliana di dalam tangan Tuhan yang Tuhan memberkati sebagai mama bagi banyak orang. Tuhan mengasihi dan memberkati. Amin. Mengasihi di dalam seluruh tugas tanggung jawab rangkap yang harus dilakukan. Kekuatan Tuhan menopangnya selalu. Kami berdoa kepada Tuhan menyerahkan keluarga, anak-anak kekasih di dalam seluruh tugas tanggung jawab, pekerjaan, pendidikan, masa pertumbuhan, pergaulan Tuhan berkaitan. Kami berdoa kepada Tuhan menyerahkan keberadaan kami sekalian sebagai umat Tuhan di dalam jemaat Tuhan, dalam minggu pelayanan yang baru. Meminta kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan bagi para penatua siamas dalam tugas tanggung jawab secara bersama dengan ketua jemaat Ibu Pendeta Diana. Tuhan mengasihi dan memberkati hambamu di dalam tugas tanggung jawab kepentingan bersama dengan seluruh badan majelis. Kasih dan sayang Tuhan mengawali mereka di dalam tugas-tugas tanggung jawab pelayanan, tetapi juga dalam mempersiapkan penjaringan majelis. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya oleh kuasa dan penyertaan Tuhan, hikmat yang bersumber dari Tuhan, panitia yang sudah dibentuk, melakukan seluruh tugas tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan, kami berdoa, Tuhan menyertai panitia penjaringan majelis dalam seluruh proses tanggung jawab yang harus dikerjakan sampai selesai. Biarlah Tuhan Roh-Mu menyertai dan kuasa melindungi. Kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan di dalam tangan Tuhan akan pengucapan syukur, pemberian-pemberian yang dibawa pada pagi hari ini kepada Tuhan, dua keluarga yang membawa anak mereka ke dalam rumah Tuhan, yaitu keluarga Bapak Roy yang membawa anak untuk pertama kali ke dalam rumah, dan keluarga Bekasi, keluarga Freddy Aweraro yang membawa anak Bekasi pertama kali ke dalam. Tuhan Allah yang maha baik, berkati dan mengasihi anak-anak ini dengan kerinduan hati orang tua, supaya anak-anak ini seumur hidup mereka mencintai rumah Tuhan dan hidup dekat dengan firman. Kami berdoa kiranya masa pertumbuhan dari anak-anak ini diberkati oleh Tuhan. Mereka bertumbuh sebagai anak-anak yang sehat. Mereka punya masa depannya. Dan Tuhan memberkati akan orang tua, mama-mama mereka yang sudah melahirkan, menyusui. Engkau memberikan kekuatan ekstra kepada mama-mama kekasih di dalam memelihara anak-anak kekasih. Dari air susu yang dimiliki, anak-anak ini boleh bertumbuh sebagai anak-anak yang sehat, cerdas, dan masa depan yang indah. Antara di dalam jalan hidup mereka. Engkau memberkati tiap-tiap keluarga, Bapak Roy Ik dan Bapak Freddy Kaweraro dalam tugas tanggung jawab kepemimpinan bagi keluarga. Kasih dan sayang Tuhan menaungi tiap-tiap keluarga dengan sukacita mereka di hari ini dan seterusnya. Kami berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur bersama keluarga EFB atas ulang tahun Ibu Kekasih, Ibu Viviana, Bu Mayomi, yang pada tanggal 5 Juni berusia, mengalami pertambahan usia di dalam hidup. Dan anak Glendino UP yang lulus SD Negeri 2 Ambat. Bapak pengasih dan penyayang, berkati dan mengasihi Ibu Kekasih dalam masa pertambahan usianya. Hikmat Tuhan menyertai dalam seluruh tugas tanggung jawab sebagai istri dan sebagai mama bagi anak-anak di tengah-tengah keluarga. Kekuatan Tuhan menyertainya, sukacita Tuhan melimpah selalu di dalam hati tadi. Kami berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk anak kekasih yang telah mendengar kelulusannya
Tuhan memberkati Blendino untuk pendidikan selanjutnya pada jenjang SLTP. Kasih dan sayang Tuhan menyertainya senantiasa. Kami mengucap syukur juga bersama dengan Bapak Oscar Mandacan, anak kekasih Pascalina yang telah lulus SD, dan anak kekasih Marisan Doni Bastian Mandacan yang berulang tahun pada tanggal 6 bulan Juni kemarin, berusia 3 tahun. Tuhan memberkati anak-anak ini, dan Tuhan memberkati masa depan yang indah bagi mereka. Pascalina yang akan melanjutkan ke SLTP, Tuhan menasihi dia. Kuat, sehat, sukacita dalam menempuh pendidikan. Biarlah peluang-peluang ini menjadi berkat selalu bagi Pascalina. Dan Tuhan memberkati Marisan, Doni, Bastian dalam masa pertumbuhan. Beri kuat, sehat selalu kepada anak kasih. Terpujilah namamu Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur bersama dengan keluarga J. Wanrau atas anak kekasih yang boleh bersalin dengan baik. Puji dan syukur bagi Allah yang hidup dari kandungan satu jiwa bertambah bagi keluarga. Nama Tuhan dipermuliakan. Kekuatan Tuhan bagi ibu kekasih dalam masa pasca persalinannya. Berikanlah kekuatan baru kepadanya. Perlindungan dan kasih sayang Tuhan menaungnya. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhkanlah sukacita ini selalu bagi keluarga Wambrau dalam kehidupan mereka. Kami berdoa mengucap syukur bersama keluarga Kamariai atas berkat dan kasih sayang Tuhan. Once Amos Mariai bertambah usia di tanggal 26 Mei yang lalu dan telah lulus SLTP 10 Anggori. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Perjuangan anak kekasih ini kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Ketika dia melanjutkan ke SLTA, hikmat, kekuatan, kecerdasan yang Kau anugerahkan, semangat untuk tetap belajar dan maju yang Kau berikan kepadanya. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Berkati dia dalam pertambahan usianya dan berikanlah kepadanya kasih dan berkat-Mu menyertainya sepanjang perjalanan hidup. Kami mengucap syukur bersama keluarga Bapak Boris Kobis atas berkat penyertaan Tuhan dalam hidup rumah tangga. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup. Berkati mata pencaharian, berkati upah yang Engkau berikan, memberikan hikmat untuk mengelola setiap upah yang mereka dapatkan dalam jerilelah mereka. Supaya ada kecukupan bahkan kelimpahan dalam hidup dan kehidupan. Kami berdoa mengucap syukur bersama seorang pemudi di rayon 3 atas pertambahan usia ke 34 tahun pada tanggal 3 Juni. Terima kasih ya Tuhan, berkati masa depan yang indah bagi pemudi kekasih ini. Berkati setiap pergumulan hidupnya dan Tuhan menyertainya dalam setiap hal yang dikerjakan olehnya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan dan masa mudanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama keluarga. Kami berdoa menyerahkan di dalam tangan Tuhan perpuluhan dari keluarga dari anak Diki Wambrau, perpuluhan dari seorang saudara di rayon 3, perpuluhan dari saudara dari keluarga Boris Kobis, dan perpuluhan dari keluarga Oscar Padacan. Terimalah dan berkatilah akan seluruh pemberian syukur dari keluarga-keluarga kekasih, perpuluhan dari empat keluarga kekasih, dan pemberian persembahan dari umat-Mu yang ada di pundi-pundi dan di peti-peti yang sudah diletakkan di atas altar. Tuhan memberkati menjadi persembahan yang hidup dalam menopang pekerjaan pelayanan. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan umat-Mu yang sederhana. Biarlah Tuhan terus ditinggikan, nama-Mu ditinggikan, kebenaran-Mu terus diwartakan sampai hari Maranatha. Terpujilah Tuhan kami. Kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan di dalam tangan kasih dan sayang Tuhan keberadaan hidup kami memasuki minggu yang baru. Tuhan menyertai dan melindungi kami, memberkati alam di mana kami hidup, tanah, hutan, sungai,
segala sumber hayati yang ada di dalamnya, laut dan segala sumber hayati yang ada di dalamnya, menjadi jaminan Tuhan bagi kehidupan di atas negeri. Tuhan memberkatinya bagi kami sekalian. Apa yang kekal kudus, berilah hati yang bijaksana, mengelola semua pemberian Tuhan ini dengan bijaksana, sehingga pelestarian itu tetap terjaga, terpelihara. Kami berdoa kepada Tuhan, pengakuan kami kepada Tuhan untuk menjaga dan memelihara alam Papua sebagai ciptaan Allah yang kudus. Kami berdoa kiranya itu terus menjadi bagian dalam hidup dan tanggung jawab kami kepada Tuhan terhadap alam yang Engkau berikan. Kami berdoa kepada Tuhan memberkati akan gereja-Mu GKI di tanah Papua dalam tugas tanggung jawab kenabian untuk merangkul seluruh keberadaan kehidupan di atas tanah ini, Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, sendi-sendi pelayanan yang dikerjakan, Bapa yang kekal kudus, kiranya itu terus memberikan kepada umat-Mu kekuatan, memberikan kepada umat-Mu arah, memberikan kepada umat-Mu jalan kepada kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa kepada Tuhan, di tengah-tengah berbagai polemik yang terjadi di atas tanah ini, berikanlah hikmat Tuhan menyertai gereja, pemimpin-pemimpin gereja di lingkup sinode, klasis dan semua jemaat-jemaat, 2058 jemaat, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua pelayan-Mu yang ada di dalam gereja ini Tuhan, para pelayan firman, penatua, syamas, guru jemaat, guru injil, pendeta, kami berdoa dan pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Para pengajar, Tuhan mengasihi dan memberkati dalam semua langkah, panggilan, pelayanan yang kami lakukan. Berikanlah hikmat-Mu memimpin gereja lewat pemimpin-pemimpin, semua umat-Mu boleh diarahkan di dalam kehendak dan kasih sayang. Lindungilah kami Tuhan dari segala hal yang buruk dan sertailah kami memasuki minggu yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan akan seluruh keberadaan hidup kami, pemberian-pemberian syukur kami, agenda-agenda kerja kami, program-program di dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dengan kuasa dan di dalam kekuatan. Terpujilah nama-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Semua pendukung ibadah pada pagi hari ini, baik pemain keyboard, baik tim multimedia, vokal grup, Maranatha, Maranatha Children, Solo Angel, Bapak Hengki Kawer, vokal grup Lodekia, Solo Majelis, dan vokal grup Bahtera Rayon 2. Kami mempertaruhkan mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap talenta yang terus mau dipakai untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami dalam seluruh peribadahan kami. Tuhanlah yang kami tinggikan dan muliakan dalam semua yang kami lakukan di hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang dan untuk selama-lamanya. Dengarkanlah ya akan kami ya Tuhan. Inilah pinta doa kami kepada-Mu. Dengan iman kami percaya, kami menikmati setiap doa-doa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mempersiapkan nyanyian rohani nomor 85. Kita mendengarkan, sebelum kita melakukan pujian yang terakhir, menerima berkat Tuhan, kita mendengarkan kesaksian pujian dari Solo Majelis dan

Layar BM telah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah minggu pagi dari gereja Bahtera Pelepasan Mandobi. Dan kembali Anda bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari.

Iya, teman terbaik Pro 2, shalom, selamat siang, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Teman terbaik Pro 2, kita baru saja mengikuti kebaktian ibadah Minggu pagi bersama Gereja GKI Bahtera Pelepasan Mandopi. Dan teman terbaik Pro 2, saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2 ya, dari Manokwari. Justi sekaligus nih pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih ya teman terbaik Pro 2 atas kebersamaannya. Tentunya Justi akan kembali hadir di edisi siaran hari-hari berikutnya. Terima kasih teman terbaik Pro 2. Dan selamat siang, selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Semoga hari kamu selalu menyenangkan. Santai siang kamu hingga sore ceria bakal ditemani bareng Kak Susan. Nantinya Kak Susan akan hadir dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu pilihan. Justi pamit, sampai jumpa teman terbaik Pro 2.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu kan.
4: Santai Siang, Pro 2 Manokwari.
5: Pro 2 FM,

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Het hele land oranje.
5: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya

terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

ya teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari dan masih nemenin kamu-kamu dengan Prodo White List ya, ingin nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Berikutnya ada lagu dari Bruno Mars, I Just Me, yang dan juga lagu Sesi Potret dari Neo featuring Ariel Asmana. Bakal nemenin kamu-kamu di siang hari ini teman Prodo. Dan pastinya siang hari ini kamu masih ditemani Susan, yang bakal nemenin aktivitas kamu di akhir pekan ini.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang.

ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: menang kita di. Ayo ambil motor. Kita konvoy ke kota, kita ramaikan jalanan malam ini. Yes, yes.
1: Sabar, Dad. Lihat itu. Jalanan sudah penuh sesat. Bahaya kalau kita terobos. Apalagi kamu tadi habis minum-minum, kan?
0: Ah, cuma sedikit ini, Di. Lagi variabelnya dunia ini. Sekali seumur hidup. Ayo, cepat. Keburu ketinggalan rombongan ini.
1: Dengar dulu, Dad. Menangnya tim jagoanmu itu prestasi. Tapi kalau kecelakaan karena konvoy ugal-ugalan atau pengaruh alkohol, itu namanya tragedi. Jangan sampai Piala Dunia berakhir di rumah sakit ya.
0: Iya juga ya. Niatnya mau senang-senang, malah bisa jadi bencana.
2: Lebih baik kita rayakan di sini aja. Aman buat kita, aman buat pengguna jalan lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngerti bola, Pro 2 Manokwari. FIFA World Cup 2026 akan menjadi edisi bersejarah dalam dunia sepak bola. Karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya, sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi berbagai tim dari seluruh dunia untuk tampil di ajang terbesar ini. Selain jumlah perubahan peserta, Piala Dunia 2026 juga akan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format baru ini diharapkan membuat kompetisi semakin meriah, kompetitif, dan menjadi salah satu turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola.
2: Tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
3: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
2: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
4: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
2: Aduh, gak, jadul banget.
3: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
4: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Ran.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik
6: Pro 2. Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
7: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh.
8: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
9: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai seorang

0: hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Masih di jalurnya program Manokwari, teman program masih nemenin kamu-kamu di informasi seputar UMKM kali ini. Saya membagikan informasi UMKM. Wakil Menteri Perdagangan Diah Royesti Widya Putri mendorong usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM meningkatkan kapasitas dan juga inovasi di era digital. Dan upaya tersebut dinilai penting agar UMKM mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Menurutnya pelaku usaha tidak hanya menghasilkan produk yang baik, UMKM juga perlu memahami kebutuhan pasar dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengembangan usaha. Sektor perdagangan saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Kondisi tersebut dipengaruhi perkembangan digitalisasi, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan perubahan preferensi konsumen. Menurutnya, pemerintah terus mendorong dan memfasilitasi UMKM agar dapat naik kelas. Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi usaha, dan pelaku UMKM dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas serta ekspor nasional. Roro juga menjelaskan, Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama dalam menjawab tantangan perdagangan. Program tersebut meliputi pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan gerakan dari lokal untuk global. Melalui program tersebut, Kemendag berupaya memperkuat pasar domestik sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional. Pemerintah juga ingin semakin banyak UMKM jadi pelaku ekspor. Sementara itu, Chief Representative US Asian Business Council USABC Indonesia, Nugraheni Utama mengatakan UMKM selama ini jadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena itu, penguatan daya saing UMKM perlu terus dilakukan. Fokus saat ini bukan menambah jumlah UMKM, yang lebih penting adalah memperkuat kualitas dan daya saing pelaku usaha agar mampu berkembang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos saya ini aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

Masih di jalurnya Pro 2 Manokwari, masih bareng Susah nemenin aktivitas kamu-kamu, teman Pro 2 di siang hari ini ya, teman Pro 2. Apapun yang kamu lakukan, tetap semangat ngejalanin aktivitas kamu di akhir pekan ini. Teman Pro 2, UMKM yang dikelola, digerakkan oleh para difabel seperti pada Diva dan Nusantara dan Kedaibilitas, ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk mandiri berdaya. Kedua usaha tersebut tidak hanya memproduksi makanan dan juga kerajinan, tapi juga memberdayakan penyandang disabilitas lain melalui kolaborasi, pelatihan, dan juga penciptaan peluang kerja. Tantangan utama yang dihadapi adalah aksesibilitas dan pemasaran, namun dukungan pemerintah serta semangat para pelaku usaha membantu keberlangsungan bisnis mereka.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan berakhir.

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari.

Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Halo, apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana? Mau naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Alamak.
2: Waduh, gawat.
3: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
4: Guys, tim Samba, komposisi starting elevennya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
5: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
4: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
5: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
6: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
5: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
4: Iya deh, iya. Maaf ya, guys, ya.
7: Santai Siang, Pro 2 Manokwari.
8: Pro 2 FM

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ya, teman Pro masih di jalurnya Prodo Manokwari. Kita sudah ada di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, Sun akan bagikan beberapa informasi olahraga buat kamu-kamu ya. Teman Pro 2 nih, menanti kick off Piala Dunia 2026. Menanti keunggulan Trionda berteknologi dunia. Teman Pro 2, kamu tahu tidak kalau hitungan mundur menuju kick off Piala Dunia FIFA 2026 nih sudah tinggal menghitung hari dan menjadi penantian sejuta pasang mata seantero dunia ya. Dan kali ini tidak hanya menunggu tim terbaik tampil juara, melainkan jadi saksi keunggulan si Trionda berteknologi dunia. Nah, Trionda dalam... Ya, teman Pro 2. Dikutip dari FIFA.com ya. Nama Trionda ini tergabung dalam dua unsur bahasa, yaitu tri yang artinya tiga, sedangkan onda berasal dari bahasa Spanyol gelombang atau wave. Pemilihan nama tersebut merepresentasikan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 ya, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Adapun onda atau gelombang melambangkan energi pergerakan keterhubungan antara ketiga negara tersebut melalui turnamen sepak bola terbesar di dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan tidak sabar menunggu kehadiran bola Trionda resmi bergulir di rumput hijau sejak kick-off. Stadion legendaris Estadio Azteca Mexico City, Meksiko akan jadi saksi pertandingan pembuka Grup A Meksiko versus Afrika Selatan pada 11 Juni 2026. Iya, teman Pro 2, bola indah ini... Itu mundur menurut Piala FIFA terhebat sepanjang masa sudah dimulai dan bolanya ini akan bergulir, teman Pro 2. Keunggulan bola Trionda Piala Dunia 2026 ini ada beberapa sekali, teman Pro 2. Bakal kita bahas ya, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Kamu ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ngerti Bola, Pro 2 Manokwari. FIFA World Cup 2026 akan menjadi edisi bersejarah dalam dunia sepak bola. Karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya, sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi berbagai tim dari seluruh dunia untuk tampil di ajang terbesar ini. Selain jumlah perubahan peserta, Piala Dunia 2026 juga akan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format baru ini diharapkan membuat kompetisi semakin meriah, kompetitif, dan menjadi salah satu turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola.
2: Jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
4: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Ya masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo kita masih ngebahas bola yang bakal dipakai di Piala Dunia Trionda ya, teman Prodo. Nah, keunggulan dari Trionda Piala Dunia 2026 ini didesain 4 panel baru. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan jahitan yang lebih dalam dibanding bola-bola Piala Dunia sebelumnya. Desain ini dibuat untuk menghasilkan distribusi hambatan udara yang lebih merata sehingga bola lebih stabil saat melayang di udara. Gripnya juga lebih baik. Permukaan bola memiliki tekstur dan ikon timbul atau emboset yang membantu pemain memperoleh kontrol lebih baik saat mengiring atau menendang bola, terutama dalam kondisi lapangan basah atau lembab. Aerodinamikanya juga lebih konsisten, teman Pro 2. Adidas mengembangkan geometri panel dan struktur permukaan untuk menjaga kestabilan lintasan bola sehingga ini mengurangi efek gerakan yang sulit diprediksi seperti yang pernah menuai kritik pada era bola Jabulani di Piala Dunia 2010. Dan ini menggunakan teknologi connected ball. Keunggulan terbesar Trionda adalah keberadaan sensor elektronik atau chip yang tertanam di dalam bola. Teknologi ini merupakan pengembangan dari sistem yang pertama kali digunakan secara penuh pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah, apa itu chip dalam bola nih, teman Pro 2? Ini adalah chip tersebut ya, ini Inertial Measurement Unit atau IMU, atau sensor pengukuran gerak yang ditempatkan di pusat bola. Nah, sensor ini bekerja pada frekuensi sekitar 500 Hertz, artinya mampu mengirim data gerakan bola sebanyak 500 kali per detik. Dikutip dari FIFA.com, sensor tersebut memantau percepatan arah gerak, putaran, dan momen ketika pemain menyentuh bola. Data kemudian dikirim secara real-time ke ruang operasi VAR. Nah, cara kerjanya, sensor unik pengukuran inertial measurement unit kecil yang biasanya diproporsi sekitar 500 Hertz terinteraksi ke dalam bola, dan sensor ini menangkap data 500 kali per detik melacak akselerasi bola dan pergerakan granular dalam 3 dimensi. Data ini digunakan untuk menghitung kapan terjadi sentuhan, dan informasi ini kemudian ditransmisikan secara real time ke ruang operasi video. Selanjutnya, informasi tersebut digabungkan dengan data pelacakan pemain dari kamera stadion, dan untuk membantu VAR atau video assistant referees. VAR adalah teknologi assistant video yang dipengaruhkan dalam sepak bola untuk membantu wasit utama menganalisis keputusan krusial. Dan sistem ini meninjau ulang tayangan ulang dari berbagai sudut kamera. Tujuannya untuk mencegah kesalahan fatal terkait gol, penalti, kartu merah langsung, dan kesalahan identifikasi pemain. Teknologi ini ya mendukung sistem offside semi otomatis dengan mengidentifikasi secara tepat titik kontak bola. Momen tepat tersebut terjadi ketika pemain melakukan kontak dengan bola untuk memungkinkan penentuan offside yang lebih cepat dan akurat. Teknologi ini juga membantu menganalisis insiden lain seperti handball atau penalti dengan menyediakan data sentuhan yang detail. Nah, serangkaian uji coba stadium dilakukan antara tahun 2020 dan 2022 untuk memastikan keakuratan data bola yang terhubung dan integrasi yang lancar dengan sistem VAR. Kini sebelum dimulainya kompetisi FIFA apapun, tim inovasi FIFA menjalankan serangkaian tes dan protokol ketat dengan semua penyedia teknologi. Tujuannya untuk memastikan bahwa bola yang terhubung berfungsi secara optimal dan memfasilitasi keputusan wasit yang lebih akurat dalam pertandingan. Nah, tugas dan fungsi chip dalam bola Piala Dunia 2026 ini menentukan titik sentuhan bola secara presisi. Ini fungsi utama chip, mendeteksi kapan tepatnya seorang pemain menyentuh bola saat melakukan umpan. Dalam kasus offside yang sangat tipis, sepersekian detik dapat menentukan apakah pemain berada dalam posisi offside atau tidak. Sensor ini membantu VAR mengetahui momen kontak bola secara jauh lebih akurat dibanding yang hanya mengandalkan rekaman video. Dan ini juga mendukung teknologi semi-automate offside. Data dari chips kombinasikan dengan kamera pelacak pemain di stadion untuk menghasilkan keputusan offside yang lebih cepat dan akurat. FIFA menyebut teknologi ini sebagai bagian penting dari sistem semi-automate offside. Ini juga membantu identifikasi handball, menyediakan data untuk VAR secara real-time, mendukung analisis pertandingan. Nah, selain membantu pengambilan keputusan wasit, data sensor bisa digunakan untuk menganalisis kecepatan tembakan, lintasan bola, dan berbagai statistik pertandingan lainnya. Chips pada bola Trionda bukanlah alat untuk menentukan gol secara langsung, melainkan sensor gerak berkecepatan tinggi yang bertugas merekam setiap sentuhan dan pergerakan bola. Data tersebut dipadukan dengan kamera pelacak pemain untuk membantu VAR, hal ini untuk mempercepat keputusan offside, memverifikasi handball, dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan wasit sepanjang Piala Dunia 2026.
1: Untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
3: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K, juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus, juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

1962, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970
Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: bagi banyak legenda sepak bola dunia.
1: From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta, sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
2: siapa suruh mau.
1: Kini, kebahagiaanku hilang.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

berdua masih di jalurnya Prodom Anakwari dan masih bareng Susan yang bakal nemenin kamu-kamu masih seputar informasi olahraga teman berdua. Teman berdua, tiket Indonesia Open 2026 jadi incaran penggemar karena tingginya antusiasme menyaksikan langsung pertandingan kelas dunia. Penggemar asal Depok, Sabrina menilai harga tiket masih sepadan dengan pengalaman menonton dan fasilitas yang tersedia. Panitia juga menghadirkan berbagai inovasi, aktivitas interaktif, dan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengunjung selama turnamen. Teman Pro 2 dari Indonesia Open, kita ke balapan sprint MotoGP Hungaria nih teman Pro 2. Marquez meraih kemenangan sprint MotoGP Hungaria dari posisi pole dan hasil tersebut jadi kemenangan sprint ketiga Marquez pada musim 2006. Margo Besecki finish ketiga dan mempertahankan status pemimpin klasemen.

0: penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Santai siang, Produa Manokwari.
7: Produa FM.

Ya, teman berdua masih nemenin kamu-kamu di siang hari ini ya, tentunya. Teman berdua untuk menjawab ekspektasi penggemar WTV Original Samuel ini resmi diperkenalkan. Setelah melalui proses produksi, WTV Indonesia bersama MD Entertainment resmi meluncurkan WTV Original Samuel. Peluncuran dilakukan dalam sebuah acara gala premier yang emosional di CGV Grand Indonesia, Jakarta. Momen ini menandai titik balik bersejarah di mana karakter ikonik Samuel Erlangga yang selama ini hanya hidup dalam imajinasi 21,7 juta pembaca di Wattpad akhirnya wujud dalam bentuk visual. Acara ini tidak hanya sekedar pemutaran perdana, tapi juga jadi ajang untuk kekuatan Diamond Gang Universe, kehadiran jurnalis investigasi yang masif, terdiri dari lebih dari 20 aktor muda berbakat. Tentu ini memberikan skala produksi yang luar biasa dan jarang ditemukan dalam serial remaja lainnya, mulai dari para pemimpin geng motor yang karismatik hingga karakter pendukung yang kuat. Seluruh penghuni Diamond Gang berkumpul di serial ini untuk memberikan pengalaman visual yang mega bagi audiens. Dengan luar biasa dari para penggemar setia Wattpad, turut jadi nyawa dalam acara ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

ya teman buruan, masih seputar informasi buruan ya, menemani aktivitas kamu di siang hari ini. Konser Exoplanet EXO Reason digelar di Indonesia Arena Jakarta pada 6-7 Juni 2006 dengan jadwal masuk berbeda untuk setiap kategori tiket. Pemegang tiket chat EXO chat 1 dan Horizon Box dapat masuk gerbang mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat serta mengikuti sesi soundcheck pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Penonton diwajibkan menukarkan e-voucher jadi gelang resmi dan dapat memanfaatkan MRT, KRL maupun Transjakarta menuju lokasi konser.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi

0: Rio, Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

teman-teman, dulu kita masih bahas mengenai konser Exoplanet 6 ya. Promotor mengimbau penonton menukarkan gelang konser lebih awal dan datang lebih cepat untuk menghindari antrean panjang. Pengunjung wajib mematuhi seluruh aturan keselamatan termasuk larangan melempar barang ke panggung dan membawa barang terlarang. Penonton disarankan membawa perlengkapan penting seperti identitas diri, light sticks resmi, power bank serta perlengkapan handphone.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda.

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Halo, Ma. Iya, nanti aku cepet pulang kok. Bentar doang. Iya, makan di rumah kok ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kamu udah makan belum? Iya nih, aku mau ke kampus nih. Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk ya. Bentar ya, sayang ya. Halo. Hey, sob. Apa kabar nih? Hah? Dasar lu ada-ada aja. Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja, sob. Oke? Halo, sayang. Kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, tadi teman aku telepon. Enggak, aku tuh gak pernah lupa sama kamu kok. Iya, nanti aku apel ke rumah kamu kok ya. Tapi nih sayang, kamu dandan yang cantik ya. Oke deh, love you.
2: Duh, Kak, kenapa sih? Bisa gak sih kalau lagi nyetir tuh gak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau, kan nanti bisa celaka.
1: Ah, kamu anak kecil tahu apa sih? Kakak ini orang sibuk, tenang aja deh.
2: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya gak ada yang penting juga deh.
1: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak. Mira, Silvi, Ratna, ya? Enggak, nanti mereka semua bakalan marah. Kamu kayak gak tahu aja adat mereka.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Iya tuh, ribet banget kan? Kakak tuh mesti konsentrasi sama jalan dan kondisi lalu lintas. Lagian, bisa kan kakak kalau misalkan terima telepon, menepi dulu tuh di pinggir jalan?
1: Gak apa-apa kok, kakak kan udah mahir. Nih lihat ya. Lagian, kalau misalnya sebentar-sebentar berhenti untuk terima telepon, kita kapan nyampenya, dek? Udah telat kakak, kakak harus masuk kuliah.
2: Kakak, awas!
3: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?

0: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Baru dia subtema apa kakak?
0: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Wassalamu alaikum.
1: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
2: Info Pro 2.
3: Teman Pro 2, Polri meluncurkan e-sport Kapolri Cup 2006 dalam rangkaian Musyawarah Nasional Indonesia E-sport Association 2006. Ajang tersebut jadi bagian dari dukungan Polri terhadap pengembangan ekosistem e-sport nasional. Turnamen tersebut juga diharapkan jadi sarana mempererat hubungan Polri generasi muda, khususnya generasi yang aktif memanfaatkan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari. Kadif Humas Polri Ijen Pol Joni Edison Isir bersama Brigjen Pol Adef Judisman mengawali peluncuran acara tersebut berlangsung di Balai Kartini Jakarta dalam rangkaian Munas IESPA 2006. Selain kompetisi tersebut membawa pesan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan perlindungan siber, peserta juga diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Pada kesempatan tersebut, Polri memperkenalkan logo dan tema resmi e-sport Kapolri Cup 2006. Tema yang diusung adalah Dream to Become yang menggambarkan semangat meraih prestasi. Tema tersebut mengajak generasi muda berani mewujudkan impian melalui kemampuan dan kreativitas. Polri berharap e-sport dapat jadi ruang positif bagi pengembangan talenta digital Indonesia. Demikian Info Pro 2.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang,

Unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain BB

sisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, teman Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari. Teman Prodo masih bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu di sore hari ini. Teman Prodo, informasi lokalnya kita datangnya dari Bintuni ya. Ribuan masyarakat dari berbagai suku di Kabupaten Teluk Bintuni memadati jalanan dalam parade budaya yang digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni pada Sabtu kemarin 6 Juni 2006. Kegiatan ini jadi simbol persatuan dan keberagaman masyarakat yang hidup berdampingan di wilayah tersebut. Parade budaya mengambil rute dari kantor klasis Igor Rigi menuju gelanggang Argo Siagamurai sebagai lokasi akhir kegiatan. Para peserta tampil mengenakan pakaian adat khas daerah masing-masing dan menampilkan berbagai tarian tradisional sepanjang perjalanan. Menariknya, pertanian masyarakat memadati sisi jalan. Sedikitnya ada 5 suku turut tampil bagian dalam parade tersebut. 7 diantaranya merupakan suku besar yang mendiami Teluk Bintuni, yakni suku Kuri, Sebiar, Sumuri, Irarutu, Moskona, Sok, dan Wamesa. Selain itu, parade juga diikuti berbagai suku Papua lainnya serta suku-suku Nusantara yang telah lama menetap dan jadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Teluk Bintuni.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

dunia. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya

dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruth Gullit. Ruth Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

kasusnya di RSUD Tropindo ini dengan 30 kasus diantaranya terkonfirmasi sebagai kanker ganas. Data tersebut terungkap dalam kegiatan pemeriksaan kanker payudara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia ke-118 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23. Dokter spesialis radiologi RSUD Teluk Bintuni, Dr. Ariani Asnur, mengatakan bahwa jumlah kasus yang ditemukan cukup tinggi meski sebagian besar masih tergolong Cina.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang

0: sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan.
1: Iya teman Pro 2, kamu-kamu masih di jalurnya Pro 2 Manokwari. Selanjutnya teman Pro 2 kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional yang bakal disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue Jit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue. Dan

0: Oke, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalama yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: ngingetin ya teman perdua. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: collab deh Marcel sama Nadif Basalamma. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari kakak beradik Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Cendrawari dengan 1000 kali. Naiknya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya.

0: 9 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gea Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman pro 2, kayak gitu guys, aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rain Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sun Eater, ya. Ya udah kalau gitu teman pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: selanjutnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boy, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fitz Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Ya, selamat sore teman program, masih di jalurnya program anak hari ya. Dan kita sudah ada di pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, saatnya Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan teman Pro 2. Selanjutnya kamu bakalan ditemani dengan rangkaian tembang religi islami mengantarkan kamu-kamu hingga nanti dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Kota Manokwari dan sekitarnya. Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah, bye-bye.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya
2: kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimal.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
8: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
9: Ngerti Bola, Pro 2 Manokwari. FIFA World Cup 2026 akan menjadi edisi bersejarah dalam dunia sepak bola. Karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya, sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi berbagai tim dari seluruh dunia untuk tampil di ajang terbesar ini. Selain jumlah perubahan peserta, Piala Dunia 2026 juga akan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format baru ini diharapkan membuat kompetisi semakin meriah, kompetitif, dan menjadi salah satu turnamen paling besar dalam

0: Aduh, ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten positif.

mendorong ekonomi daerah. Mas ini dilansir ya dari rri.co.id, di mana industri meetings, incentive, convention, dan exhibition atau MICE ini menjadi salah satu sektor strategis dalam mengembangkan pariwisata dan perekonomian daerah. Tidak hanya mendatangkan wisatawan, MICE juga mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. Ya, Wakil Menteri Pariwisatawan Pemenpar ya, Niluh Puspa mengatakan industri MICE memiliki nilai tambah yang besar dibandingkan wisata konvensional. Kehadiran peserta pertemuan konvensi mampu berperan sebagai internasional turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor pendukung.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain.

Hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras.

0: mudah untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

Iya, teman-teman masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan One Man Par bilang keunggulan alam dan budaya jadi modal MICE Bali mendunia. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Wakil Menteri Pariwisata Neil Puspa menilai Bali memiliki modal kuat untuk menjadi destinasi meetings, investation, convention, dan exhibition atau MICE kelas dunia. Keunggulan alam budaya dan keramatamahannya sebagai masyarakat menjadi daya tarik utama yang membedakan Bali dari destinasi lainnya. Hal itu disampaikan oleh Manpar saat menghadiri pelantikan pengurusan Bali Convention and Exhibition Berau atau Bali SCAB pada periode 2026-2031 di Meru Senaru Bali pada Jumat 5 Juni 2026. Ya, menurutnya kehadiran Bali CBE menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing industri MICE yang berkualitas dan berkelanjutan. Berdasarkan data International Congress and Convention Association atau ICCA, Bali saat ini menempati peringkat ke-38 dunia sebagai destinasi penyelenggaraan pertemuan International Association. Dan posisi tersebut menunjukkan besarnya peluang Bali untuk meningkatkan daya saing di pasar MICE global.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Info Pro 2.
3: Iya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Presiden Prabowo tegaskan sekolah rakyat untuk masa depan anak yang lebih baik. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Kepala negara berharap melalui pendidikan dapat hidup menjadi lebih baik dan

mengangkat ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, lanjutnya negara harus hadir menyiapkan pendidikan yang layak karena hanya dengan pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semua rakyat Indonesia harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan termasuk petani. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah pemerataan pendidikan yang layak butuh kerja keras dan anggaran besar. Oleh sebab itu, pendidikan baik ditingkatkan pusat hingga daerah harus memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan dan menjaga kekayaan alamnya. Sekian Info Pro 2 edisi 7 Juni 2026.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan kita berada di jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Jadi buat teman-teman, dilarang buat galau dengan galau-galau ya di malam hari ini. Ya teman-teman, film Fofo tampilkan kisah alien jatuh di Madura. Tretan Muslim jadi pemeran utama. Oh, gimana ya? Yuk kita bahas yuk. Dilansir dari rri.co.id, di mana rumah produksi Skak Studio bersama Cinemart resmi memperkenalkan film komedi fiksi ilmiah berjudul Fofo. Ya, film garapan Bayu Skak itu menghadirkan premis unik tentang alien yang terdampar di Madura dan bertemu dengan keluarga lokal. Menarik ya. Melalui teaser trailer yang baru dirilis, diperlihatkan sebuah benda asing yang jatuh dari langit dan mengubah kehidupan sejumlah warga di Madura. Kehadiran makhluk luar angkasa tersebut menjadi awal dari berbagai peristiwa kocak yang menjadi inti cerita film. Dalam kisahnya, Muslim yang diperankan Tretan Muslim sedang menghadapi masalah keuangan. Ia berusaha mencari dana untuk melunasi biaya haji sang ibu di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit itu. Ya, situasi itu membuat Muslim menerima ajakan temannya, Kacung, untuk mencuri rel kereta api. Waduh. Ya, bersama Ipul, mereka kemudian menjalankan aksi tersebut pada malam hari. Namun secara tidak sengaja ya, rencana mereka tidak berhasil dan berjalan dengan mulus. Di tengah aksi pencurian, sebuah benda misterius tiba-tiba jatuh dari langit dan mengalihkan perhatian ketiganya. Dan mereka pun membawa pulang benda asing tersebut tanpa mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Sesampainya di rumah, benda itu ternyata menyimpan sosok alien yang kemudian mengejutkan seluruh anggota keluarga Muslim. Nah, Bayu Skak sendiri mengatakan, Fofo hadir sebagai upaya menghadirkan warna baru dalam perfilman Indonesia melalui perpaduan genre antara komedi dan fiksi ilmiah. Menurutnya, ide cerita bermula dari pernyataan atau pertanyaan ya, tentang apa yang akan terjadi jika alien jatuh di Madura dan berinteraksi dengan warga setempat. Menarik banget ya idenya ya, ada aja idenya ini.

0: berpikir, dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia.
1: Sama setia kayak saya. Biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Senyum ya. Apaan sih kamu? Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah

lagu yang sempat viral beberapa waktu kebelakang ya, dan memang lagunya asik banget didengerin, maknanya ngena banget. Nah teman-teman, kita beralih nih. Kita tadi kan udah bahas ya berupa film dengan judul Fo UFO, dan kita tadi soal fiksi ini ya, komedi fiksi ya. Kita kan beralih dengan film sama masih di area Indonesia aja. Filmnya adalah Monster Pabrik Rambut. Nah ini film horor nih, yang dilansir dari rri.co.id, di mana sutradara Edwin kembali hadir dengan karya terbarunya berjudul Monster Pabrik Rambut yang sedang tayang di bioskop Indonesia. Nah film horor fantasi ini menjadi film panjang ke-8 dalam karirnya. Ya, sekaligus melanjutkan rekam jejak panjangnya di berbagai festival film internasional. Sebelum tayang di Indonesia, Monster Pabrik Rambut lebih dahulu menjalani rangkaian pemutaran di sejumlah festival film di dunia. Film ini juga melakukan world premiere di Berlin International Film Fantasy atau Berlinin ya, di 2026. Kemudian diputar di Hong Kong juga di International Film Festival atau HKIFF 2026. Serta di Fantasy Film Festival 2026 di Montreal, Kanada. Nama Edwin sendiri sudah lama dikenal sebagai salah satu sutradara Indonesia dengan reputasi kuat di kancah internasional nih teman-teman. Salah satu pencapaian terbesarnya datang melalui film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, yang meraih penghargaan Golden Leopard di Locarno International Film Festival pada 2021. Sepanjang karirnya, Edwin juga menghasilkan sejumlah film, diantaranya Babi Buta Yang Ingin Terbang di 2008, kemudian Postcard from the Zoo 2011, kemudian Possessive 2017, Aruna dan Lidahnya 2018, seperti Dendam Rindu Harus Dibayarkan Tuntas 2021, hingga Kabut Berduri pada 2024. Ya, karya-karyanya telah berkeliling di berbagai festival film dunia dan mengantarkan meraih puluhan nominasi serta penghargaan. Selain mengoleksi 4 Piala Citra Festival Film Indonesia, Edwin juga pernah menerima Edward Young New Talent Award di Asia Film Awards 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
2: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
3: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Pesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Pesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Museum H. Munir terletak di Kota Batu, Jawa Timur, didirikan di tahun 2013 pada tanggal 8 Desember bertepatan dengan hari kelahiran Munir Said Talib, aktivis HAM Indonesia. Museum HAM Munir adalah museum pertama di Asia Tenggara yang memiliki banyak sarana edukasi tentang hak asasi manusia, seperti yang disampaikan oleh Ali Nur Sahid, selaku Direktur Program Museum HAM Munir berikut ini.
1: Di museum ini kita lebih interaktif, fasilitatif, ada video mapping, ada layanan interaktifnya, ada board game-nya, hologram, permainan empati, dan yang lain-lain. Harapan kami sebenarnya Museum HAM Munir ini bagian dari upaya bersama untuk membangun nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia ini lebih baik lah begitu. Jadi tujuan cita-cita kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita ini lebih setara tanpa diskriminasi, saling menghormati, saling menghargai, serta berkeadilan.
0: Tanggal 10 Desember juga ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dengan berdirinya Museum HAM Munir ini, diharapkan tidak hanya menunjukkan perjuangan Munir saja, melainkan juga menjadi ruang pengingat bagi generasi muda terhadap sejarah hak asasi manusia di Indonesia.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Kakak, kakak tahu gak tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Sorry. Nah, teman-teman, masih bersama Ardi di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan tau gak sih kalau misalnya Taylor Swift rilis video musik soundtrack Toy Story 5. Wah, emang habis ini ada Toy Story 5? Ya, dilansir dari rri.co.id di mana Taylor Swift merilis video musik untuk single terbarunya berjudul I Know It, I Know You. Lagu tersebut ia kontribusikan untuk film Toy Story 5 dilansir dari Variety pada Sabtu 6 Juni 2026. Ya, video musik tersebut sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dan

Indonesia. Foto tersebut memperlihatkan masa kecil mengenakan topi koboi merah dengan kemeja bergambar sepatu boot ya. Dan Sid juga mengungkapkan bahwa proses penulisan lagu ini terasa seperti perpaduan antara pulang ke rumah dan mencoba pengalaman baru. Gimana ya? Ia menyebut penciptaan lagu itu karakter Jesse seperti tantangan sekaligus hal yang terasa alami. Ia menyampaikan terima kasih pada Andrew Stanton dan Randy Newman atas kontribusi mereka dalam pembangunan dunia musikal Toy Story. Ia juga berterima kasih kepada Jack Antonoff yang kembali menjadi kolaborator dalam proyek ini. Selain dirilis secara digital, lagu ini juga menjadi

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu?
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

teman-teman masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di 97,8 MHz teman terbaik kamu. Dan teman-teman, malam-malam gini ada yang masih lapar enggak sih? Ya, kita akan bahas karena yang kita akan bahas adalah bakmi 5 bertahan 10 tahun andalkan versi menu dan penjualan online. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana usaha bakmi 5 di Gamping Sleman berhasil bertahan hampir satu dekade. Ya, bisnis tersebut terus berkembang di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat, teman-teman. Bakmi 5 dirintis oleh Derma sejak 2016 setelah bekerja di sebuah restoran. Pengalaman tersebut menjadi bekal untuk membangun usaha kuliner secara mandiri. Ya, menurut Derman, keunggulan usaha terletak pada banyaknya pilihan menu. Selain bakmi, pelanggan juga dapat menikmati berbagai hidangan bergaya seafood. Chinese food maksudnya. Nah, saat ini bakmi 5 juga menawarkan hampir 100 pilihan makanan dan minuman. Menu nasi goreng menjadi salah satu hidangan yang paling diminati oleh pelanggan, teman-teman. Dan Darman juga mengaku penjualan secara daring ya menjadi penyelamat saat pandemi melanda waktu itu ya. Kehadiran layanan pemesanan online membantu usaha tetap berjalan dan bertahan. Nah, itu teman-teman. Itu bisa jadi motivasi buat teman-teman yang sekarang sedang buka usaha ya. Jadi apapun kerjaannya, apapun usahanya, yang penting kita kerja keras, kemudian kita juga harus beradaptasi dengan teknologi, maka semua usaha kita pasti akan dibayar. Kayak gitu, teman-teman.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya.

tahun, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ari di sini, dan jangan kerasa sudah berada di pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Jadi saatnya kita untuk sama-sama menuju ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie. Jadi stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

Malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Sekarang sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 ya. Baru saja kita bersama-sama mengikuti Pro 2 Indonesia Pro India bersama Pro 2 Jakarta. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di Pro 2 Manokwari di 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Dan hari masih akan temani teman Pro 2 di Jaga Malam. Jadi stay tune aja terus di Jaga Malam ini ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Tahukah Anda, seperti apa awalnya tanda tangan yang diciptakan oleh manusia? Sejak 3500 sebelum Masehi, bangsa Sumeria memiliki budaya yang menjadi cikal bakal tanda tangan, yaitu goresan-goresan kecil di tanah liat yang disebut dengan piktograf. Seiring dengan berkembangnya zaman, orang Romawi diketahui menggunakan tanda tangan pada masa Kaisar Valentinian III. Di Eropa, ternyata tanda tangan gak hanya sebagai wujud dari cara menilai karya seni, bahkan sebagai tanda persahabatan. Sedangkan di Indonesia, diawali dengan simbol yang menyerupai tanda tangan yang dibuat pertama kali oleh Raja Erlangga. Kalimat tanda tangan atau signature berasal dari bahasa Latin signare yang berarti paraf atau tulisan tangan.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

Ya kamu masih di jam 52, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa sudah berada di pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Jadi saatnya Ardi untuk memberikan cerita penutup hari. Dimana di luar dunia perlahan-lahan menurunkan volumenya. Suara bising berganti menjadi desau angin malam yang tenang. Hari ini entah berjalan dengan melalahkan atau penuh tawa. Akhirnya telah sampai di penghujungnya. Tugasmu sudah selesai, dan kamu telah melaluinya dengan sangat baik. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara sejuk menenangkan pikiranmu. Lalu, embuskan perlahan. Buang semua sisa kekhawatiran hari ini. Malam ini, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamarmu adalah tempat paling aman untuk melepaskan semua beban. Biarkan kelopak mata mulai terasa berat. Bayangkan pikiran yang masih berputar perlahan-lahan meredup, membawa ketenangan yang sunyi. Selimut hangat kini memelukmu, menemanimu bersiap memasuki dunia mimpi. Rebahkan dirimu, pejamkan mata, dan biarkan tubuhmu rileks sepenuhnya.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata, kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: Indonesiaan, lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
2: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso.
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng.
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk.
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng.
0: Enggak.
1: Mie rebus.
0: Enggak.
1: Soto ayam.
0: Enggak.
1: Paru.
0: Enggak.
1: Pecel lele.
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi jangan sampai saat pemilu kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

Ya sahabat Sunasantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari Minggu 7 Juni 2026. Kita akan berpisah dan berjumpa kembali esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97.8 MHz. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: 2 hanya di Pro 2 Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik
1: Pro 2 FM.
4: Teman

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ah, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan

0: Pero masih tempo ini, mau tidur lagi bolo, ah malas sekali. Halo.
1: Kodi, bangun sudah. Susiang ini.
0: Iyo kah, sabar sedikit.
1: Baru kau jemput saya jam berapa?
0: Sekarang kah?
1: Ih, gila mas sampai.
0: Aih, terlambat sudah nih. Baju sudah, celana sudah, ini baru gas.

0: penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
1: Info Pro 2. Info Pro 2, teman Pro 2 Kampus Lake 2026 Basketball The National Season 1 resmi bergulir di Basketball Court Universitas Pelita Harapan, Tangerang 7-13 Juni 2026. Fase puncak ini mempertemukan wakil terbaik dari 5 regional yakni Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta. Opening ceremony turnamen berlangsung meriah dengan dihadiri oleh CEO Campus League, Rian Gosali, turut hadir Associate Vice President of Student Development, Alumni, dan Corporate Relations UPA, Dr. Andri M. Panjaitan. Wakil Ketua DPD Perbasi Banten, Tiki Suwantikno, Vice Rector for Student Affairs Universitas Bina Nusantara, Binus Profesor Dr. Insinyur Yohanes Kurniawan, serta seluruh atlet dan official team yang berlaga di fase international. Dalam sambutannya, CEO Kampus League Rian Gosali menyebut tiga fase international bakal jadi ajang pembuktian dari tim terbaik. Ia berharap setiap tim yang bertanding dapat menunjukkan semangat sportivitas dan penampilan terbaiknya. Dukungan penuh UPA terhadap penyelenggara Kampus League juga diamini oleh Wakil Ketua DPD Perbasi Banten, Tiki Suwantikno. Tiki menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan turnamen basket antar kampus yang bergengsi ini. Demikian Info Pro 2.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo.
1: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, yuk.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood di

0: Bilang siput bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate siput.
2: Makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik.

0: Kakak, kakak tahu tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Selamat pagi teman Prodoma, masih balik lagi di jalurnya Prodoma Nokwari. Pagi ini bareng Susan ya, yang nemenin aktivitas pada di pagi ini tentunya. Teman Prodoma, di era digital yang bergerak cepat ini pasti produktivitas tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja ya. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten ini sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Pada masa pertumbuhan, produktivitas berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa jadi waktu penting untuk mengembangkan kemampuan belajar dan beradaptasi. Nah, teman produk kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup kita lebih produktif. Pastinya bangun tidur ini jangan langsung buka gawai ya, teman produk. Ini cara buat kamu produktif. Menghindari gawai sesaat setelah bangun bisa membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini ini sering membuat konsentrasinya kamu-kamu muda pecah ya, teman Prodoma. Selain jangan langsung membuka handphone gawai kalian, kalian juga harus langsung minum air putih ya setelah bangun, teman Prodoma. Setelah tidur semalaman, pastinya tubuh kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Minum air putih pada pagi hari bantu jaga metabolisme dan meningkatkan konsentrasi kamu-kamu. Meski terlihat sederhana ya, teman Prodoma, kebiasaan ini memberi manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Tubuh yang terhidrasi dengan baik, ini lebih siap menjalani aktivitasnya kamu mulai dari awal hari ini ya, hingga sepanjang hari aktivitas kamu-kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ
2: FM. No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

masih di jalurnya Pro 2 Manokwari ya, teman Pro 2. Untuk produktif di pagi hari, pastinya kamu harus buat daftar prioritas atau to-do list. Daftar prioritas membantu pekerjaan jadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Cukup tuliskan beberapa tugas utama agar fokus tetap terjaga sepanjang hari. Kebiasaan ini bantu mengurangi distraksi dan membuat penggunaan waktu lebih efektif. Dengan prioritas yang jelas, energi dapat diarahkan pada tugas yang paling penting. Dan pastinya kamu harus kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Menyelesaikan tugas terpenting lebih dulu membantu memanfaatkan energi dan juga fokus. Secara optimal, waktu di awal hari biasanya di momen terbaik untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Sebaiknya, pekerjaan penting sering tertunda jika diawali dengan tugas-tugas ringan. Akibatnya energi berkurang saat harus menyelesaikan pekerjaan yang lebih berat. Olahraga singkat tiap hari, teman Pro 2. Olahraga ringan tiap hari bisa bantu meningkatkan produktivitas dan jaga kebugaran tubuh. Aktivitas fisik membuat aliran darah lebih lancar sehingga otak bekerja lebih optimal. Selain menambah fokus, olahraga juga bantu jaga suasana hati tetap positif. Energi yang lebih stabil membuat pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih efektif. Dan pastinya kamu juga harus meluangkan waktu kamu untuk refleksi. Meluangkan waktu untuk refleksi bisa membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Kebiasaan ini memungkinkan seorang mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang dihadapi. Produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari, teman Prodoa. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol.

kita masih membahas produktivitas ya. Sebagian besar tubuh kita ini membutuhkan air, dan sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan, dan juga organ. Nah, maka dari itu air putih sebagai pasokan cairan tubuh sangat penting. Kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi berbahaya. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Teman Pro 2, beberapa ciri tubuh kamu kekurangan cairan yang mudah dikenali. Biasanya, jika kamu mengalami kondisi ini, tandanya tubuh perlu segera mendapat asupan cairan yang cukup, yaitu merasa haus. Ini adalah tanda paling umum tubuh kurang minum air putih adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Mulut kering serta napas tidak sedap. Kurang minum air putih menurunkan produktivitas air liur sehingga mulut dan bibir terasa kering. Tidak nyaman juga terjadi. Akibatnya bakteri di dalam mulut lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Selain itu, tanda-tanda kamu kurang minum air putih yang perlu kamu waspadai yaitu urin berwarna gelap. Urin berwarna lebih gelap bisa menjadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Kondisi ini terjadi karena tubuh menahan cairan hingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin. Dan pastinya kamu cepat mengalami kelelahan. Kurang minum air putih buat tubuh lebih cepat lelah karena dehidrasi dapat mengganggu kualitas siklus tidur malam. Orang yang kekurangan cairan cenderung kurang tidur, sedangkan asupan cukup mendukung istirahat lebih berkualitas. Dan tentunya kurang minum air putih menyebabkan konsentrasi kamu menurun. Kurang asupan air putih dapat mengganggu konsentrasi karena tubuh tidak memiliki cukup cairan untuk mendukung fungsi otak. Dehidrasi dapat menurunkan daya ingat dan membuat fokus kamu mudah terganggu. Memahami tanda-tanda kurang air minum putih penting agar tubuh kamu tetap terhidrasi dan berfungsi secara optimal setiap hari. Biasakan mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan tetap terjaga dan berbagai gangguan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Dek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
4: Bagaimana kalau?
3: Adek, main bersama yuk.
5: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
4: Bagaimana kalau seperti itu?
5: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
4: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
6: I am a rich man. I am a rich man.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngerti bola, Pro 2 Manokwari. Sepak bola berawal dari pemain kuno bernama Cuju di Tiongkok. Pada tahun 1863, The Football Association menetapkan aturan resmi sepak bola modern. Hingga kini, sepak bola menjadi olahraga paling populer di dunia lewat ajang seperti FIFA World Cup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

ya teman Pruda, masih di jalurnya Pruda Manokwari, masih bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini. Di hari Senin ini ya teman Pruda, kita masih bahas seputar kesehatan nih ya teman Pruda. Pneumonia atau paru-paru basah, ini seringkali identik dengan dampak buruk dari asap rokok ya teman Pruda. Namun kamu tahu atau tidak, infeksi paru-paru akut ini juga bisa dipicu oleh kondisi lingkungan di dalam rumah. Menurut data WHO, pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian infeksi tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Tanpa disadari, udara di dalam rumah bisa menyimpan berbagai partikel yang berisiko mengganggu kesehatan paru-paru, terutama pada anak-anak dan juga lansia. Nah, beberapa faktor pemicu bahkan berasal dari aktivitas sehari-hari yang terus terhirup oleh anggota keluarga di rumah. Agar lebih waspada ya teman Pruda, Susan bakal bagikan 5 penyebab pneumonia non rokok di sekitar kita yang jarang kita sadari. Yang pertama itu debu yang menumpuk di kipas angin teman Pruda. Nah, kipas angin yang kita pakai di rumah ini yang jarang dibersihkan, ini akan jadi sarang debu, tunggau dan juga spora jamur. Saat dinyalakan, baling-baling kipas akan memutar dan menyebarkan partikel mikro tersebut ke seluruh ruangan. Jika terhirup terus-menerus, teman Pruda, partikel ini dapat mengiritasi saluran pernapasan dengan intensitas yang sering. Maka ini bisa memicu infeksi paru, teman Pruda.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digowo ning ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten. Ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu. Oh, jodoh. Pro 2 FM. Iya, kok anakku. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman program masih di jalur nya program Akuari. Kita masih bahas selain asap rokok ya, teman perdua, ada lima penyebab pneumonia yang perlu kamu orang waspadai, yaitu penggunaan bedak tabur. Kebiasaan menggunakan bedak tabur, terutama pada bayi dan anak-anak, memiliki risiko tersendiri. Partikel halus atau talek dari bedak tabur sangat mudah terbang di udara dan terhirup masuk ke dalam paru-paru yang sensitif. Pada akhirnya hal itu dapat memicu peradangan. Jika peradangan semakin parah, maka dapat berujung pada pneumonia aspirasi. Dan juga obat nyamuk semprot dan elektrik. Bahan kimia sintetis yang terkandung obat nyamuk semprot maupun elektrik dapat menghasilkan residu beracun di udara. Paparan zat kimia secara konstan dalam ruangan tertutup dapat merusak silia atau rambut alus penapis debu. Ini membuat paru-paru rentan terinfeksi. Dan pastinya paparan virus dari orang terdekat juga perlu kamu orang waspadai. Pneumonia sangat mudah menular melalui droplet saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Jika sirkulasi rumah buruk, virus seperti influenza atau respiratory syncytial virus akan bertahan lama dan bisa menginfeksi. Dan selain itu ada polusi dan sirkulasi udara yang buruk di dalam rumah. Udara dalam ruangan yang terjebak tanpa ventilasi yang baik, ini akan menumpuk polutan mulai dari asap dapur hingga bulu hewan peliharaan. Kualitas udara yang buruk kini menurunkan sistem imun pernapasan secara drastis, teman produk.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira, bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sup mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang ngapa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan
2: Produ FM. Teman terbaik kamu Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan

Masih di jalurnya program anak lari, teman pro 2, dan masih bareng Susan yang nemenin aktivitas pagi kamu orang di pagi ini ya. Pastinya di hari pertama minggu ini, tetap semangat, tetap optimis ngejalanin aktivitas kamu di hari Senin ini ya. Teman pro 2, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Imade Yudi Mahardika mengingatkan, masyarakat agar tidak menyepelekan nyeri yang berlangsung lama. Nyeri merupakan sinyal tubuh yang menandakan adanya masalah kesehatan sehingga perlu mendapatkan perhatian, teman-teman. Menurutnya, setiap orang harus menyadari perubahan yang terjadi pada tubuh, termasuk munculnya rasa nyeri. Ia juga menegaskan nyeri yang bertahan selama 1 hingga 2 minggu wajib dievaluasi lebih lanjut. Ia juga menjelaskan, pemeriksaan tidak hanya bertujuan menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien, dokter juga akan mencari penyebab utama yang memicu timbulnya keluhan nyeri tersebut. Ia juga mengatakan, masyarakat selama ini lebih sering menjalani pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan kesehatan umum. Sementara pemeriksaan kesehatan tulang maupun lutut masih jarang dilakukan secara rutin. Menurutnya, penggantian sendi lutut sendiri umumnya diperuntukkan bagi pasien berusia di atas 65 tahun. Pada usia yang lebih muda, penanganan dilakukan melalui evaluasi kondisi lutut dan penyebab keluhan. Ia juga menjelaskan pemeriksaan dapat dilakukan melalui rentgen dan MRI apabila memang diperlukan. Jadi juga menegaskan, nyeri yang tidak membaik setelah istirahat atau pengobatan sebaiknya segera dievaluasi, terutama bila disertai pembekakan menetap.

0: mohon perhatian, bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
2: Home. Where is always belong.
1: Lanjut. Ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Cuman program masih di jalurnya program anak wari dan masih bareng pesan yang menemani kamu di sekolah. Ini teman kedua Putra Tri Ramadhani dari Siem Reap dalam nomor lead word Klimbing Serespa dari Vietnam yang skor 43. Keberhasilan tersebut

memainkan perunggu jadi milik Jakob Suberg dari Austria. Final nomor late berlangsung di Praha, Ceko pada 7 Juni 2006 waktu setempat.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
2: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.